0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Berat banget lagunya, galau banget. Ya ampun, sorry bang banget nih pagi-pagi jam 7 pagi. Tapi ya udah terputar buat Pradua, semoga kamu gak lanjut galau yang baru aja dengerin lagunya. Karena kita mau lanjut ke sesi topik aja. Topiknya gak galau kok, aman banget Belsti. Kita mau ngomongin satu topik di pagi hari ini. Kenapa Nura mau bahas topik ini? Karena ini di Jepang ya, akan membuka bandara bertema Pokemon. Jadi Pokemon ini kan bisa dibilang ya anime-anime Jepang gitulah ya guys ya. Tapi ini kan termasuk kartun nih ceritanya. Kalau kita ngomongin soal kartun, kamu itu mungkin punya deh waktu kamu kecil atau justru sekarang kartun kesayangan kamu tahun pradua. Kalau Nora sudah pasti Doraemon. Bahkan banyak banget yang bilang, tapi katanya takut kucing, tapi kok Doraemon gitu. Gak ngerti ya, mungkin karena warnanya biru. Nora kan juga suka warna biru. Terus kayak udah gitu, suka aja sama Doraemon tahun pradua. Itu versi Nora tuh ya, kartun favorit versi Nura dari Nura kecil sampai sekarang. Bahkan waktu kecil gak terlalu gimana-gimana. Sekarang nih baru kalau bisa pengen beli boneka Doraemon, pengen beli ini Doraemon, itu Doraemon ya. Kalau versi kamu kayak gimana, coba dong di spill ke Nura. Cara gabungnya gimana? Cara gabungnya bisa di WhatsApp 0811-777-9210. Terus juga bisa di IG Pradua TPI 2 nya Angka, dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dia berhasil buat kamu terpesona tahun pradua. Karena kadang ya gitu ya, ketika kita mungkin lagi mencintai seseorang dalam diam, diam-diam aja, terus tiba-tiba dia udah sama yang lain, bah sakit bestie. Dan kita lanjut lagi deh untuk topik kita di pagi hari ini, ngomongin soal kartun. Kartun favorit kamu kayak gimana? Kita bacain dulu dari Karina dulu, boleh Karina. Halo, selamat pagi Kak Nura. Halo. Aku tuh ya waktu kecil suka banget nontonnya Doraemon. Sama loh kita Kak Nura. Iya lagi. Tapi Nura enggak, kartunnya Nura kurang. Nura kalau filmnya ya, filmnya gitu kan. Nonton kartunnya Nura kurang, cuma suka sama apa ya, bisa dibilang ya aksesoris kali ya. Nah, jadi hampir tiap sore tuh nungguin tayangnya sambil ngemil di depan TV. Dan yang bikin suka karena kata wajib Doraemon itu kayak gak ada habisnya. Selalu aja ada alat baru yang berhasil bikin penasaran. Dan sampai sekarang kalau lihat cuplikan kartunnya di media sosial, itu pasti langsung nostalgia sama masa-masa pulang sekolah yang cuma mikirin main, terus juga nonton kartun. Iya lagi, sekarang banyak ya kak yang dipikirin ya. Dalam satu hari banyak sekali hal yang harus dipikirkan, begitu toh. Oke deh, thank you ya. Terus juga dari Bang Dimas. Halo Kak Nura, pagi. Halo, selamat pagi. Kalau ngomongin soal kartun, aku tim Crayon Shinchan katanya. Walaupun sering dimarahin mama gara-gara niru tiga Shinchan yang absurd ya, tapi tetap aja gitu, tiap episode selalu ditunggu. Menurutku kartun ini tuh lucu banget dan punya karakter yang ikonik. Jadi kalau seandainya lagi stres sekarang tuh ya, pasti bakal nonton ulang Shinchan dan itu bisa bikin ketawa sendiri. Oh, masih ya sampai sekarang jadi obat penghilang stres, asik. Apalagi stres dengan tuntutan ini dan itu ya kan Bang Dimas. Rius lagi link-link cinta yang hilang. Boleh. Nanti langsung Nora puterin. Dan untuk yang masih pengen ikutan join juga masih boleh banget loh teman Pradua. Nora tungguin sampai jam berapa ya? Jam 9 deh. Di Spada.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

cukup banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Lanjut lagi teman berdua, masih ngomongin soal kartun-kartunan. Kartun favorit kamu apa tuh? Waktu kamu kecil boleh, mau ngomong yang sekarang juga boleh, atau dari dulu sampai sekarang juga boleh banget teman berdua. Manalah tahu kamu setia dengan satu kartun. Ya sama kartun aja setia, apalagi sama gitu. Oke, kita lanjut lagi deh. Bacain lagi teman berdua. Ini dari Bang Bagas. Bang Bagas dari mana? Ini kayak baru pertama kali ya. Bang Bagas, halo, halo Kak Nura, selamat pagi. Selamat pagi juga pendengar teman Pro2 di mana saja berada. Oke, selamat pagi, dapat salam dari Bang Bagas ya. Katanya kalau Bang Bagas Dragon Ball sih juaranya. Setiap Goku tuh bertarung rasanya ikut deg-degan. Dulu tuh ya sampai rela enggak main sore. Wow. Demi nonton episode terbaru. Dan yang paling seru itu waktu Goku berubah jadi Super Saiyan. Besoknya langsung jadi bahan obrolan di sekolah. Dulu aku kurang ngerti nih. Ya jujur kurang ngerti Nura, karena mungkin nggak ini ya, nggak apa, nggak tahu ya. Nura tahu ini apa namanya, apa tadi sih, Dragon Ball Nura tahu, cuman kurang ngerti aja gitu dengan kartunnya. Oke, kita lanjut lagi dari Kak Siska. Kalau aku Tom and Jerry, karena itu gak pernah gagal bikin aku ketawa. Walaupun dialognya minim ya Kak Nora, tapi ekspresi dan aksi kejar-kejarannya itu loh yang kayak lucu banget. Kelahi terus, gak bisa gak kelahi. Justru kalau mereka gak kelahi, ada sesuatu yang disembunyikan diantara mereka ya kan. Agak aneh gitu rasanya ya. Terus juga lanjut lagi dari siapa lagi ya? Bang Alwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Nura sepada. Halo. Selamat pagi. Kalau kartun favorit waktu masih kecil ya, itu Doraemon, Tom and Jerry, dan Dragon Ball. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu sih yang paling-paling katanya. Kalau untuk sekarang kartun One Punch Man. Ini yang mana ya? Nura gak tahu loh. Banyak banget ya ternyata kartun-kartun yang ada di dunia ini. Iya kan? Nura ya mikirnya kayak taunya Tom and Jerry, terus juga Mickey and Minnie Mouse, terus apa lagi ya? Doraemon, tadi kan Crayon Shinchan, Sofia the First, yang Nura tahu nih ya. Kebanyakan ya perempuan sih rata-rata, namanya juga perempuan ya Wak ya. Lewat lagu ceria dari J-Rock, sayang sekali tadi udah diputerin, coba diganti dulu lagunya ya Bang ya. Nanti bakal Nura puterin ya, Nura puterin dulu lagu requestan dari yang lain. Dan yang masih pengen kita join boleh banget sampai jam 9 Nura tungguin. Kita masih ngomongin soal kartun favorit kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Baru bangun udah nyari HP. Berharap diucapin selamat pagi sama dia ya. Gak ada. Ya udah, kita aja yang ngucapin. Spada, selamat pagi.

Sobat Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, RRI Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih mengudara barengan Sobat Nura yang nemenin kamu, teman Pradu, sampai nanti di jam 9 pagi. Iya deng, untuk sesi topik ya. Nanti dari jam 9 sampai jam 10 ya, itu Nura mau ngebahas satu topik yang ada kaitannya dengan Alsta Cilta. Nah, karena udah jam 8 pagi, teman Pradu, udah cek lagi, udah gak ada lagi yang join untuk di topik jam 7. Jadi kita lanjut lagi ke topik di jam 8. Kita ngomongin soal aplikasi yang mungkin dulu jarang banget kamu pakai. Aplikasi apa sih yang jarang dipakai, Nura, memang contohnya? Contohnya mungkin lebih ke kalender, notes, alarm. Dulu kan waktu kita punya HP awal-awal waktu kita kecil, kayaknya jarang deh kamu menggunakan alarm. Pasti kamu masih dibangunkan sama orang tua, ibu, mama, bunda, mami, ya kan? Nah, kalau untuk sekarang bangun sendiri pakai alarm. Terus juga kalkulator. Kalau dulu kalkulator kita hanya gunain untuk pelajaran matematika, kalau sekarang kita gunain kalkulator untuk menghitung ini gajinya dibagi kemana aja ya. Aduh, makin terasa ya dewasa tuh gini banget sih. Tapi kalau kita ngomongin soal kalkulator, kalender, alarm, notes, teman Pradu, ini kan adalah aplikasi yang dulu banget itu jarang sekali kita gunakan. Nah, jadi Nura pengen nanya sama kamu, ada gak sih aplikasi yang dulu jarang dipakai tapi sekarang ternyata malah berguna banget? Nah, bergunanya itu untuk apa? Kalau untuk versi kamu ya, kamu gunainnya untuk apa? Boleh coba di-spill aja. Cara gabungnya masih sama, silakan join aja langsung di WhatsApp kita 0811 777 9210. Terus juga di Instagram boleh ya, Instagram Pro2TP2 nya angka dan aplikasi kebanggaan kita di RRI Digital.

0: Cil. Pengen jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusar sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

0: bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

Lanjut lagi teman Pro 2. Kita bacain untuk yang udah join ngomongin soal aplikasi. Setelah Nora pikir-pikir, ya juga ya ketika Nora baca punya Kak Rina ini. Karena kalau gak salah termasuk yang sering sih ya Nora gunain banget aplikasi ini akhir-akhir ini. Apalagi kalau seandainya baru pergi ke tempat-tempat baru yang belum pernah Nora datangi. Yoyoy, aplikasi Google Maps. Paling tuh ya cuman kepake kalau jalan lagi jauh, kalau lagi jalan jauh sama keluarga, kata Kak Rina. Kalau dulu tuh, kalau sekarang hampir setiap hari dipakai. Mau cari tempat makan, alamat acara, sampai nyari jalan alternatif kalau sana lagi macet. Nah jadi ya rasanya tuh kalau keluar rumah tanpa maps itu kayak kehilangan kompas. Iya benar sih, memang petunjuk arah ya. Iya, oke. Terus juga dari Bang siapa nih? Bang Bagas lagi ya. Oke, Bang Bagas. Katanya aplikasi yang dulu gak pernah aku sentuh itu aplikasi mobile banking. Dulu tuh ya mikirnya ribet. Iya lagi, Nora juga mikir tuh kayak ribet gak sih? Aduh, males lagi nih. Apalagi kalau sedih keluarnya gak ada paket data. Untuk kaum-kaumnya wifi banget kayaknya susah untuk ngelakuin hal ini gitu, ya kan? Jadi mungkin mikirnya lebih nyaman, udah ke ATM aja gitu. Nah, tapi untuk sekarang malah hampir semua transaksi itu yang lewat HP, mulai dari transfer, bayar tagihan, sampai beli pulsa. Jadi yang awalnya mikirnya ribet, ternyata praktis ya Bang Bagas ya. Jadi lebih nyaman, lebih cepat juga, itu dia. Terus juga lanjut lagi dari siapa nih? Dari Bang Satria. Pagi nu ya, semoga harinya baik ya. Amin. Terima kasih. Kalau kita lagi capek-capek banget gitu ya, hidup ini lagi capek-capeknya, terus ada yang bilang begini tuh kayak oh my god, ngerasa berguna banget tau hidup ini. Oke, ngomongin soal aplikasi, aplikasi yang dulu jarang dipakai ya kalkulator, sekarang udah mulai sering kepake. Aplikasi Maps juga sekarang udah sering kepake. Dulu mah kebuka aja enggak. Bener banget. Untuk topik pertama yang sering dinonton udah pasti anime Jepang ya, Doraemon, Naruto, One Piece, Bleach, dan banyak lagi. Bahkan sampai sekarang tuh masih nontonin itu katanya. Suka sekali kayaknya ya Bang Satria ya. Terus lagunya Yosobi. Bentar dulu, kemarin tuh kalau gak salah Nora, ini tuh versi ininya, apa bahasa Inggrisnya, kalau gak salah ada versi ininya juga ya. Versi apa sih namanya? Jepangnya ya, bentar ya. Iya, ini tuh versi bahasa Inggrisnya. Gak apa-apa Nora, putar aja ya. Kita gaskan aja ya Bang ya. Kita gaskan, oke. Dan ada lagi gak? Oke, yang lain nanti ya, yang lain nanti Nora bacain setelah ini. Jadi kalau mau join boleh banget kasih tahu aja ke Nora apa sih aplikasi yang dulu jarang banget dipakai tapi sekarang baru kerasa banget manfaatnya.

0: Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.
1: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, kalau udah punya satu orang yang kamu cintai, udah ya, jangan lirik sana sini lagi, udah cukup. Please banget kata gua mah. Jangan ya teman pro 2, cukup cintai, sayangi yang kamu punya saat ini. Karena kalau saatnya nanti kamu gak menghargai, dia pergi, baru deh ya penyesalan mulai muncul. Mulai tuh Dan kita lanjut lagi deh bacain, ngomongin aplikasi yang dulu jarang sekali dipakai tapi sekarang berguna banget rasanya. Dari Kak Salsa lagi, hai hai hai, selamat pagi Kak Nura dan teman-teman Pradua Tanjung Pinang. Kenalin aku Salsa, dan aku mau join topik di pagi hari ini, ngomongin soal aplikasi yang jarang dipakai tapi sekarang justru jadi yang paling sering dipakai. Kalau aku jujur ya, aplikasi Notes dulu itu cuman jadi pajangan di HP, tapi sekarang isinya penuh banget. Mulai dari daftar belanja, ide konten, catatan kuliah, sampai curhatan random tengah malam. Curhatan random? Curhat tentang siapa tuh? Random-randomnya pasti ada mengarah-mengarah kemana gitu kan. Ke doi yang aku suka, tapi aku bingung bagaimana mengungkapkannya. Asik. Aduh ya ampun. Ternyata tuh sederhana ya Kak Nura, tapi berguna banget. Bener, kelihatannya sepele ya kan. Terus juga dari Bang Dimas. Yes, Bang Dimas. Aku dulu jarang banget pakai aplikasi kalender Kak, dan ngerasa gak perlu karena semua bisa diingat di kepala. Tapi makin banyak kegiatan, makin sadar pentingnya reminder. Dan sekarang jadwal kerja, ulang tahun teman, sampai agenda keluarga, itu semuanya masuk kalender. Keren. Dicatat banget kata Nura, ya kan. Terus lagi yang Sailor on 7, mau yang mana bangku? Soalnya tadi Sailor udah naik ya bro. Coba lah di komen aja nanti sama Nura ya, di komen aja lagi mau yang mana lagunya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang lain. So tetap enjoy dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

udah mau jam 9 pagi. Jam 9, 1 jam lagi berarti. Hai, abis itu pulang. Enaknya besok libur di saat orang-orang hari Senin harus berkegiatan, bersekolah, bekerja. Tapi Nura malah libur. Oke guys, semoga thank you untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1. Kita akan lanjut lagi ke sesi jam 9. Itu ada sesi apa coba? Sesi Astacita. Kita bakal ngomongin soal pariwisata, teman Pro 2, budaya dan juga pariwisata. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: 92.1.
1: Next.
2: Saya.
1: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
3: Perilaku sosial
1: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, nyoe. Tunggu.
1: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
1: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
1: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
1: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

0: menjadi lebih cepat dan juga lebih menarik teman kedua. IFAB atau International Football Association Board ini termasuk lembaga yang ngebuat aturan resmi sepak bola dunia. Jadi mereka ini memperkenalkan aturan baru ataupun juga hukuman baru untuk penjaga gawang yang memang sengaja membuang waktu. Jadi sebelumnya kiper itu kan cuma diperbolehkan untuk memegang bola selama 6 detik. Tapi ternyata guys, aturan ini tuh jarang banget diterapkan sama wasit secara tegas, sehingga banyak sekali penjaga gawang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperlambat permainan, apalagi ketika timnya itu lagi unggul-unggulnya. Nah, dan untuk sekarang IFAB ini resmi nih guys mengubah aturan ini mulai musim 2025-2026. Jadi kalau seandainya seorang kiper memegang bola lebih dari 8 detik, maka tim lawan itu akan mendapatkan hadiah tendangan sudut atau corner kick. Dan wasit itu juga akan melakukan hitungan visual selama 5 detik terakhir. Tujuannya adalah biar si kiper ini tahu waktu yang tersisa. Dan aturan ini dibuat sudah pasti ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk mengurangi aksi buang waktu, terus juga menjaga tempo pertandingan tetap cepat dan membuat permainan ini terasa lebih adil. IWB juga menyatakan kalau untuk uji coba aturan ini memang berjalan sukses di ratusan pertandingan sebelum akhirnya nanti disahkan secara resmi.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, kita mau ngomongin soal kuliner Tawon Pradua. Karena ini bisa dibilang emang ada beberapa makanan yang mungkin dulu waktu kecil ya sering banget kamu temui gitu. Tapi kenapa ya sekarang kok susah banget gitu nyarinya? Padahal rasanya mungkin masih melekat juga di ingatan kamu. Contohnya yang sederhana aja sih, mulai dari kue-kue tradisional ya kan, terus juga minuman-minuman khas daerah, dan ada makanan warisan nenek moyang yang dulu gampang banget kita temui di pasar-pasar tradisional Tawon Pradua. Tapi untuk sekarang, wah susah sekali ya. Jadi fenomena ini bukan sekedar soal makanan yang udah jarang dijual aja, tapi juga di balik setiap kuliner tradisional ada cerita, budaya, sejarah, bahkan juga identitas suatu daerah yang ikut terancam hilang kalau seandainya tidak dilestarikan. Jadi bukan makanannya aja nih yang ibaratnya jarang dijual gitu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan makanan tradisional itu semakin sulit untuk ditemukan Tawon Pradua. Yang pertama, perubahan gaya hidup masyarakat. Jadi saat ini banyak banget ya masyarakat yang lebih memilih untuk makanan-makanan yang praktis aja, cepat saji, dan gampang banget didapatkan lewat aplikasi-aplikasi ojek online, pesanan pesanan-pesanan online gitu ya kan. Nah akibatnya makanan tradisional yang proses pembuatannya lebih rumit ini mulai kalah bersaing guys ya, karena males kan menunggu, udah lapar gitu, pesanlah yang simple-simple aja, cepat saji begitu toh. Nah nanti kita akan lanjut lagi apa aja lagi faktornya, jadi tetap enjoy aja, dengerin dulu Pradua FM Tanjung Pinang.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

Yes, itu dia Lawat Braduel. Lagu yang ternyata ketika didengerin sekarang kok maknanya tuh dalam banget gitu. Asli sih guys ya. Oke, kita ngomongin soal kuliner tradisional lagi tadi teman Pradua. Pertama ya karena perubahan gaya hidup masyarakat yang apa-apa sekarang maunya yang simpel-simpel aja, cepat-cepat saji aja ya. Terus juga yang kedua, minimnya regenerasi pembuat makanan tradisional. Jadi memang banyak resep yang diwariskan secara turun-temurun, tapi balik lagi, gak semua generasi muda itu tertarik untuk melanjutkan usaha keluarga. Jadi ketika para pembuat makanan tradisional ini berhenti berjualan, alias orang tuanya ataupun juga bisa dibilang yang senior lah, yang lebih senior berhenti jualan, udah selesai gitu, gak ada yang menjadi regenerasi selanjutnya yang melanjutkan usaha. Jadi resep terus juga teknik pembuatannya itu juga ikut menghilang tahun pradua. Terus yang ketiga, ini karena bahan baku yang juga semakin sulit untuk didapat. Nah untuk beberapa makanan tradisional emang ada yang gunakan bahan lokal tertentu yang mulai langka, atau bahkan yang sudah tergantikan dengan bahan modern yang memang lebih gampang untuk didapatkan, tapi rasanya udah pasti beda dong ya. Beda, jadi gak bisa disamain. Nah itulah penyebab kenapa sih makanan-makanan tradisional itu ada beberapa yang udah mulai langka.

0: mual loh.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman berdua udah mau jam 10 pagi. Kalau kita ngomongin soal kuliner-kuliner yang udah mulai langka, mudah-mudahan ya caranya gimana biar mereka bisa balik lagi. Ya dengan mulai ini sih menurut Nora, untuk anak-anak muda mulai belajar ya, belajar membuat, gak usah untuk dijual deh, untuk kamu sendiri dan keluarga dulu minimal ya kan, biar dia ini gak hilang, teman pro 2. Terus juga mulai sekarang sering-sering ya beli makanan tradisional, biar makanan-makanan tradisional ini tidak ya hilang juga, yang udah ada gak ikutan hilang gitu maksudnya. Jadi ini udah mau jam 10, nanti lanjut lagi sama Angela, udah waktunya untuk Nora pamit juga. Thank you ya teman pro 2, tetap enjoy aja dengan terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Tahun kedua mulai tahun akademik 2027, 10 perguruan tinggi di Korea Selatan termasuk Seoul National University dan Korea University bakal menyertakan rekam jejak perundungan atau school bullying dalam proses seleksi mahasiswa baru. Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah setempat untuk menindak tegas pelaku kekerasan di sekolah sekaligus juga melindungi para korban. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Olivia Rodrigo buka-bukaan soal kondisi pendengarannya. Ia mengaku 60% telinga kirinya tidak bisa mendengar sejak kecil. Meski begitu, ia sudah berdamai dengan kondisinya dan ia pertama kali mengetahui gangguan ini saat tes pendengaran di taman kanak-kanak. Meski pendengarannya terbatas, hal ini tidak menghalangi karirnya.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: suka.
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Angela di sini untuk santai siang sampai dengan jam 2 siang nanti, karena hari ini hari Minggu. Jadi di jam 2 sampai dengan jam 3 nanti bakalan ada top 20 nasional Indonesia, lanjut mancanegara di jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Tapi sekarang kita lagi ada di Sulut seperti biasa sampai dengan jam 12 nanti, yang dimana aku udah menyiapkan lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: ngabarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku dengan judul Perempuan dan Anak-anaknya merupakan kumpulan cerita pendek dari sejumlah penulis yang pernah diterbitkan pada tahun 1966 sampai 1970. Kumpulan cerita pendek dalam buku ini memberikan gambaran periode penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yakni peristiwa berdarah yang terjadi setelah 30 September 1965. Buku ini kemudian diperbaiki oleh Yosep Yapitaum bersama Antonius Sumarwan SC dan diterbitkan kembali pada 2021 lalu. Meski buku ini mengangkat topik yang kompleks dan sensitif, namun lewat gaya penulisan yang sederhana serta alur yang ringan dan mengalir, buku ini mampu menarik keingintahuan para pembaca umum yang ingin mengenal sejarah bangsa Indonesia. Melalui 368 halaman, cerita-cerita pendek yang dikumpulkan dalam buku Perempuan dan Anak-anaknya turut serta menanamkan nilai-nilai solidaritas, kemanusiaan, serta rasa empati di hati para pembacanya. Buku ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter yang kuat tentang nilai-nilai spiritual, agama, dan moral, sehingga dapat menjadi benteng dari hal-hal yang dapat merusak jiwa dan kehidupan seseorang, bahkan kehidupan masyarakat luas. Namun, sangat disayangkan banyak kata yang terlalu brutal dan sadis yang ditampilkan dalam buku ini. Hal ini bisa menjadi pemicu emosi sensitif, trauma, bahkan rasa tidak nyaman. Sehingga buku ini dirasa kurang cocok bagi para pembaca yang memiliki mental yang lemah.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

0: Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Eh, kok ngapa, Anggi? Rasan tadi baru ketawa ngakak deh.
1: Aku lihat bos dengan ini jadi overthinking.
0: Alamak, ini kan yang aku lihat tadi. Mulailah nih masih ada interogasi setelah ini.
1: Ih, jangan gitu dong, Ra. Kamu sih gak pernah ngerasain. Jadi, kamu tuh gak tahu apa yang aku rasakan.
0: Ya, jangan sampai deh aku ngerasain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat, Neng. Tapi, Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking, tau?
0: Ya enggak dong, Gi. Semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negative thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman. Terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya, Ra. Selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you, Mas.
0: Aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman per 2. Lagu yang sekarang lagi kamu dengerin, Lomba Sihir dengan Sofa. Untuk di siang hari ini pastinya masih bersama dengan Angela Mary Ciwulandari di sini di Sulit Susun Lagu Hits. Sudah ada lagu-lagu yang tadi aku share sebenarnya ya. Dan teman per 2 tinggal bagian yang milih-milih aja nih ya. Untuk lagu-lagunya apa aja, Angel? Iya, jadi untuk lagu-lagunya tadi sudah aku spill sebenarnya untuk di WhatsApp. Tapi kalau misalnya teman per 2 belum tahu, nih bakalan aku spill dulu tipis-tipis ya. Untuk lagu nomor 1 ini ada Glass Animals dengan Heat Waves. Terus juga nomor 2 ada Diva Barus dan juga Hindia dengan Nafas. Nomor 3 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Nomor 4 ada Farel Hilal, Keliling. 5 Bruno Mars, Risk It All. 6 ada Sederhana dari Shallow and Seven. 7 ada Taylor Swift dengan Peter. 8 ada Bernadia Rabun Jauh. 9 Sierra Spyro with Die on This Hill. Dan juga nomor 10 Hachu dari Salma Salsabil. Nah kebetulan juga sini sudah ada Kak Lara Purnamasari yang minta Drop Dead sama Hachu. And then dari Bang Anjas minta nomor 279, which is itu ada lagu dari Hindia. Terus lagu Taylor Swift Peter. 9 ada Sienna Spyro with Die on This Hills. Terima kasih buat Kak Lara Purnamasari dan juga Bang Anjas. Satu lagi ini juga dari Bang Raka yang katanya minta nomor 1 aja. Satu aja nih bro. Oke deh, nanti lagunya pasti kita puterin ya. Dan karena sudah jam 11 tepat, langsung aja kali Angela puterin untuk lagu pertama kita. Berhubung tadi Kak Lara Purnamasari yang paling pertama, kita bakalan start from Drop Dead Olivia Rodrigo. So let's go, let's go.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

Ya sama Pro 2, masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang dan kita masih ada di Sulit. Tadi sudah lagu-lagu yang aku puterin itu sesuai dengan urutan yang diminta sama kamu. Terima kasih banyak ya sekali lagi untuk yang sudah bantu untuk membantu aku menyusun lagu-lagu tadi ya. Tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 lagu yang Angela puterin sesuai dengan requestan susunan dari kamu juga nih teman Pro 2. Oke deh, oh iya tadi belum ya dari Bang Ajis, kayaknya aku ada yang kelewat dari Chalo on 7 yang sederhana. Selain ini bakalan kita puterin. Terus juga ini ternyata ada dari Kak Dwi yang nambahin, katanya mau minta nomor 8 sama nomor 3. 8 sama 3 itu ada lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh dan juga Drop Dead from Olivia Rodrigo ya. Tadi Drop Dead udah belum sih? Drop Dead udah ya kayaknya ya. Iya Drop Dead udah kakak. Nanti Rabun Jauh aja ya kita puterin ya. Oke deh kalau gitu, let's go for the next song. Tumpah Pro 2, ada Shallow on 7 di sini dengan Sederhana.

Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambrau. Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: kamu.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Chiachia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Chiachia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Oke, kita mau berdua ya. Kita masih ada di Santai Siang, tapi sekarang udah masuk ke informasi kuliner dan juga UMKM ya. Untuk hari ini Angela pengen ngajakin ke daerah-daerah Batam. Berhubung karena ini juga lagi libur sekolah, libur semester, aku yakin banget banyak warga-warga dari Tanjung Pinang yang mungkin sekarang lagi di Batam ya, atau ada rencana mau ke Batam. So, aku mau rekomendasiin beberapa tempat makan atau bisa dibilang UMKM lah ya guys ya, yang wajib banget untuk teman pro 2 cobain kalau misalnya lagi ada di sana. Apalagi teman pro 2 kalau misalnya kamu ini termasuk yang suka banget jajan kayak aku misalnya, kayaknya wajib deh untuk nyobain makanan yang satu ini. Apalagi kalau kamu pencinta rawon. Angela termasuk pencinta rawon sih sebenarnya, cuman sayangnya tidak bisa memasaknya sendiri, jadi lebih seringnya beli. Nah, kalau di Batam sama Pro 2, kamu kayaknya wajib deh untuk nyobain mie rawon di sini, karena dia bukan sekedar rawon tapi ada mie-nya gitu. Jadi mie rawon, yang selain mie rawon di sini mereka juga menjual yang seger-seger. Jadi berbagai cendol itu mereka juga jual. Bayangin kamu makan rawon nih, terus ditemenin minumannya tuh sama cendol-cendol, apalagi ada cendol durian guys. Nah, kali ini aku pengen ngajakin teman pro 2 untuk nyobain cendol tabaki. Jadi cendol atau rawon angel, dua-duanya mereka jual guys. Cuman memang yang paling terkenal itu adalah cendol, cendolnya. Jadi cendol tabaki ini menjual berbagai jenis cendol ya, tapi yang paling best seller itu cendol tabaki duriannya. Selain itu juga mereka menjual mie rawon sama mie tabaki. Mie tabaki maksudnya apa sih? Nah, kalau misalnya teman pro 2 penasaran, coba cek-cek aja sendiri di Instagramnya mereka, cendol tabaki namanya ya. Di sini tuh memang menjual aneka ragam macam menu-menu yang menggugah selera, apalagi untuk kamu yang suka kulineran, wajib banget sih untuk nyobain cendol tabaki di sini. Selain punya makanan yang endul, mereka juga punya aneka cendol seger yang juga bikin kamu jadi ngerasa ikutan seger gitu lah ya pokoknya ya. Di mana untuk alamatnya? Alamatnya sendiri nih teman pro 2 itu ada di daerah Batu Aji ya. Kalau misalnya teman pro 2 belum pernah kesini, itu lebih tepatnya ada di Jalan Permata Putri Blok AA nomor 5 guys. Pokoknya di daerah Batu Aji ya. Halo teman-teman Batu Aji. Di sini juga bisa dibilang affordable price ya. Jadi enggak mahal, semuanya murah meriah. Gak akan bikin dompet kamu bencos guys. Mereka buka itu dari pagi ya. Dari pagi atau dari siang ya? Sabar, aku cek dulu. Ini kadang-kadang ya Angela ya. Ya mereka bukanya dari pagi sih teman pro 2. Bukanya setiap hari juga. Jadi bisa untuk kamu cek-cek Instagramnya mereka di channel Tabaki. Itu ada. Tapi ini kayaknya kita punya PC agak lagi error-error gimana gitu. Oke? Nanti kita lanjut lagi bahas yang lain. Jadi pastiin stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur, lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Deh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

22,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo,
1: hai, ni hao, 我们又回来到我们的印度尼西亚广播电台92.1。
0: sudah mengerti.
1: 你最好的朋友。
0: Apa tuh arti
1: teman terbaik kamu?
0: Teman terbaik kamu ya, baik. Ni hao ma, Coco Charlie.
1: Hao hao, 我刚过完年啊。Iya, baru lewat Imlek.
0: Oh iya, benar. Iya. Selamat Imlek, kemarin juga kita sudah belajar ya minggu lalu ya kok.
1: Betul,
0: ya.
1: Imlek ucapan kemarin udah kan ucapan Imlek, konghe sing si gitu kan.
0: Betul, banyak banget okay. Ternyata ya.
1: Benar, masih banyak sebetulnya.
0: Masih banyak banget teman produk.
1: Kita belajar sampai Imlek tahun depan lah. Oke, okay, tapi tahun ini pas masuk, tahun ini, hari minggu ini masuk-masuk kita tes deh kayaknya.
0: Aduh, ujian mendadak ya.
1: Iya, Nura Cece kena tes. Kita ingat, coba kita lihat. Dia kan udah terima banyak angpau tuh. Ceritanya ya, hongpau hentuo. Jadi kita lihat dia bisa hitung nggak gitu loh. Kita mulai angka gitu kan.
0: Coba.
1: Yeah, oke. Jadi ceritanya nih angpau ada 56 ribu.
0: Usan.
1: Usan? Kok san?
0: Use.
1: Use, good. Yeah, pinter. Use liu ya, 56 ribu itu. Cien,
0: cien.
1: Jadi usi liu cien.
0: Kalau tien itu titik ya? Tien.
1: Tien, tien, tien itu titik. Tien.
0: Kalau untuk ribu cien.
1: Cien.
0: Cien. Oke.
1: Okay. Lagi. Coba kalau dia kita bahasanya udah denominasi ya nih sekarang. Okay. Jadi gak pakai ribu, mungkin biar gak bingung dulu. Dia ada 93.
0: Aduh, sanse.
1: Sanse?
0: San
1: berapa?
0: San 5 ya?
1: Lelah, sudah. Waduh.
0: Cio, bentar.
1: Habis Imlek lupa dia dengan angka.
0: Aduh, Cio se... Cio se... 3 San, bener
1: okay, dong? Oke, coba ulang.
0: Tadi duluan tadi ya?
1: Iya, kok sannya duluan pula tadi kan?
0: Jiu sesan.
1: Jiu sesan. Oke, sengaja gak kasih 92,1. Kan dia tahu. Jadi kita kasih 93. Oke, coba yang gampang deh yang barusan lewat. 14
0: yang baru banget ya itu
1: iya.
0: Ya.
1: Baik. Hari-hari menentukan... Iya, masa depan Indonesia
0: ini ya, beberapa hari yang lalu ya kok ya.
1: Iya.
0: 14 ya kok ya, kok ini bener-bener. Aduh bentar ya. Se 4 apa kok?
1: I kok ada se lagi, kalau 14 kan 10 dan 4. Jadi udah betul tuh, lanjut pede.
0: Se 14
1: kue.
0: Se 14
1: oke. Se 14 coba ikutin saya.
0: Se 14
1: nah itu 4 adalah 4.
0: Oke.
1: Se 14 itu tongue twister namanya. Kalau di Mandarin itu kayak melatih lidah.
0: Okay.
1: Melatih lidah, dia ucapinnya 4 adalah 4, 10 adalah 10, 14 adalah 14, 40 adalah 40, 14 okay. Bukan 40, 40 bukan 14. Oh. Mau dengar? Se 14
0: mirip lah. Aduh.
1: Ayo, itu tes selanjutnya ya.
0: Tes ya, baik.
1: Iya, ini sekarang kita tes angka satu lagi ya.
0: Boleh, takutnya.
1: Waduh, 25.
0: 25. Ersh Liu,
1: mantap. Dia udah bisa. Sambil kita nunggu, kayaknya kalau saya yang tes aja nggak asik deh. Kita jadi, minta teman-teman Pro 2 DM aja kali ya.
0: Boleh
1: okay,
0: ya.
1: Oke, sambil kita masuk ke lagu dulu. Bener. Satu. Kita kembali lagi di KBBI.
0: Kui belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
1: Yuhuu.

0: for Charlie keke.
1: Agak lambat ya kok ya.
0: Mau Google. Bahasa Inggris mau Mandarin ya bingung.
1: Aduh ngeri banget deh.
0: Punya bahasa kan jadinya untung enggak bahasa Tio-Tio kan. Waduh.
1: Oke, okay, ayo kita coba tes lagi.
0: Ah, woman you hold out woman the choice. Jadi ini tadi kita udah lihat sama woman the Instagram. Yo.
1: Benar.
0: Yo woman the panyo. Ya.
1: Yes. Ada yang pengen ikutan gabung kok.
0: Tuh. Ya, katanya. Mereka mau nanya. Nora mau dites juga gitu. Katanya coba deh Nora 125.
1: Waduh, kok udah sampai
0: langsung ratusan. Wah dikasih ratusan. Pingsan enggak tuh?
1: Ratusan ya. Baiklah 125 ya. Mm-mm. Ipai. Bentar kok lupa benar. Ipai er liu.
0: Eh, kok liu?
1: Ipai er san.
0: Tetap 25 kan 2 10 5.
1: Ipai er u.
0: Kurang satu. Ipai er shi u.
1: Ipai er shi u.
0: Oke.
1: Iya,
0: karena 25. Jadi iya, ada puluhnya. Ya. Oke. Okay. Enggak lulus ya berarti ya soal belum, pertama ya dari teman kita.
1: Kita baca lagi
0: yang bawah. Dia mintanya yang gampang ini gampang.
1: Apa,
0: cuma 43.
1: 43. Kok senyumnya menakutkan ya.
0: Ya kan gampang.
1: 43 ya. Bentar. Sesesan
0: mantap. Soal ini mantap Bapak dia.
1: Masih okay. Boleh lah ya.
0: Boleh. Oke, okay. DM selanjutnya ada berapa itu? 388. Wah, angka hoki Imlek ini. Angka hoki Imlek.
1: Baik. Ini Ipai
0: 300 bro.
1: 300.
0: Waduh.
1: Berarti Sanpai.
0: Iya.
1: Bentar kau.
0: Iya, yeah, memang nunggu. Ocetan.
1: Sanpai pas sepa.
0: Henhao, sanpai pas sepa. Mantap. Itu kayaknya orang barongsai nih yang ngirim nih. Baru dapat angpo 388 ya. Tadi berapa? 388?
1: Sanpai pas sepa.
0: Mantap, sanpai pas sepa. Oke, lulus. Oke, ada yang DM lagi nih. Dia kasih lagi angka 1000.
1: Aduh.
0: Waduh.
1: Suka banget muji Nura ya.
0: Iya. Berapa tuh itu? 1000. 120. Oh ya, 1120.
1: Okay. 1000 apa ya?
0: Tadi apa yo? Tadi kau udah bilang 1000 tuh?
1: Cien. Oh, cien ya.
0: Nah, jadi
1: 1000.
0: Jadi 120.
1: Oke. 1000. Cien.
0: Icien pasti. Icien.
1: Oh, tetap ya gitu ya.
0: Ya, enggak bisa langsung. Ichen
1: berapa?
0: 100.
1: 1000.
0: 120.
1: Ichen
0: kok erpai? Enggak. Ichen 100.
1: Ichen erpai.
0: Ipai. Ichen ipai, ha?
1: 100 ya, bukan 2 ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Ichen ipai se-u.
0: Enggak ada kok se-u kan 20 doang.
1: 25 tahu kok.
0: Nah, 25 ya tadi ya. Oh, oke. Okay, 25 ya. Oh iya, iya. Sorry. Oke, okay, coba ulang sekali lagi.
1: Ichen ipai ershu.
0: Oke, okay, ichen ipai ershu. Mantap sekali. Oke, okay, kayaknya udah sampai ribuan di tes.
1: Udah enggak ada.
0: Nanti
1: ya,
0: ada cukup.
1: Sepertinya
0: ya.
1: Teman produser suka menguji Nura.
0: Iya, biar di tes katam atau tidak gitu. Baik, sesi animan kita katamin angka dulu biar mantap ya. Jadi angka-angka udah oke okay kayaknya. Nanti akan diulang-ulang. Akan ada selalu tes dadakan.
1: Iya, ujian dadakan teman produk. Kita bisa namakan ini ujian dadakan atau tes dadakan ya kok ya.
0: Iya betul.
1: Teman-teman tuh kayak, oh berarti sidur lagi diuji nih.
0: Iya, dan teman-teman produk juga langsung oh iya kemarin belajar ini uji, inget gak ya.
1: Uji semua ya.
0: Oke, okay, thank you.
1: Oke, okay, thank you ya kok ya. Kita sampai jumpa di
0: next session
1: di KBBI
0: Kelas Mandarin Kui, belajar bahasa internasional.
1: Bye bye.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Alright teman berdua, kalau tadi udah ditemenin sama Nura dan juga Ko Charlie untuk KBBI Hui belajar bahasa internasional Mandarin ya. Nanti kita bakalan ada di informasi olahraga dari jam 2 sampai dari jam 1 sampai dengan jam 2. Baru nanti di jam 2 siang kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk top 20 nasional Indonesia dan juga mancanegara. Setelah lagu ini nanti kita bakalan bahas informasi-informasi seputar olahraga pastinya. So station terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: pernah mengalami cinta terlarang? Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.
1: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lights, camera.

Ayo ketemu berdua. Untuk informasi pertama dari informasi olahraga di siang hari ini ya, kita mulai dari Tunisia versus Jepang di grup F Piala Dunia 2026 yang berakhir membuat kemenangan bagi Samurai Biru ya, alias Jepang ya. Jepang ini relatif pegang kendali penuh memang dari awal pertandingan sampai akhirnya mencatatkan kemenangan atas Tunisia 4-0, yang dimana untuk pertandingan dari Tunisia versus Jepang ini berlangsung di Monterrey, Meksiko ya, dan menjadi match ke-36 di Piala Dunia 2026. Ini masih fresh from the oven banget sama Pro 2 untuk informasinya. Dan Belanda sama Swedia ini menjadi dua tim lain yang juga ada dari grup F. Nah, untuk di babak pertama berlangsung ya, bisa dibilang Jepang memang dari awal tuh sudah memimpin. Keito Nakamura ini menerima bola dari sisi kiri, udah mulai menggiring, oper ke tengah. Di tengah kemelut bola kiriman dari Nakamura, ada Daichi Kamada yang langsung nyambut ya, berhasil membawa bola sampai di tengah kawalan pemain Tunisia, sehingga di babak pertama itu mereka sempat unggul 1-0. Terus langsung tuh makin ditekan, pokoknya dari babak 1 ya, ini mereka buat 2 gol, yang dimana untuk keunggulan Jepang ini di menit ke-31 gol kedua tuh tercetak. Barulah untuk 2 gol lainnya itu di babak yang kedua, teman-teman berdua. Memang dari awal tuh kayaknya Jepang seagresif itu, dan mereka juga sepercaya diri itu, makanya bisa dibilang cukup menguasai lapangan ya untuk pertandingan melawan Tunisia. Congratulations Jepang, karena kita sama-sama dari LC ya, jadi kayak harus dukung juga ya guys ya.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.
1: Oh, gitu.

0: tepatnya di kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Ayo kita mau play 2, kita masih ada di Santai Siang untuk informasi olahraga. Yang selanjutnya kita mau bahas dari pelatih Belanda yaitu Ronald Koeman. Wow, ini ada apa ini dengan seorang pelatih Belanda? Kayaknya dia sudah mulai bisa bernafas lega, tidurnya udah mulai nyenyak gitu ya. Makan udah mulai kerasa enak, gak seret lagi di tenggorokan. Kenapa? Karena setelah laga kontra Jepang, sekarang Koeman bisa untuk melakukan melakukan semua aktivitas yang normal lagi setelah kemarin habis membantai Swedia. Waduh, ini kemarin Belanda tuh menang ya, dan ini merupakan kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026 ketika bertemu Swedia di Austin Stadium tadi subuh guys. Dan tidak tanggung-tanggung mereka juga habis melibas tim Skandinavia dengan skor telak yaitu 5-1. Ini pastinya menjadi kemenangan ke-9 dari 11 pertandingan terakhir Belanda di fase grup. Sisanya 2 imbang termasuk saat ditahan 2 sama Jepang di matchday pertama grup F di minggu yang kemarin. Pertandingan ini juga pastinya bikin Koeman kemarin sempat susah tidur ya, karena Belanda sempat kehilangan keunggulan 2 kali. Bahkan gol penyama kedudukan Daichi Kamada dibuat di menit ke-89. Ini akibat kelengahan barisan belakang Belanda. Itulah kenapa kemarin tuh pelatihnya Ronald Koeman ini senang banget ngelihat performa Belanda yang sudah semakin membaik di pertandingan kedua. Apalagi mereka juga bisa membawa pulang kemenangan dengan skor yang cukup telak, yang pastinya juga bisa membantu mereka dalam persaingan jadi juara grup ya. Akhirnya bisa tidur dengan nyenyak ya, bener-bener ya mau play 2. Kalau kata orang tuh, kalau yang namanya fisik udah capek tapi kita gak bisa tidur, itu artinya emang pikirannya yang capek. Akibatnya kayak gitu, gak bisa tidur. Tapi kalau semuanya udah clear tuh, akhirnya udah gak susah tidur lagi kan, alias sudah mulai tidur nyenyak kembali nih untuk Ronald Koeman, pelatih dari Belanda.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oke, kita mau berdua. Gak kerasa banget ya, sudah hampir jam 2 siang, dimana nanti kamu bakalan ditemenin sama teman-teman dari Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan top 20 nasional Indonesia dan juga mancanegara. So, Angela pamit, I'll see you and bye-bye.

0: ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: sudah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up makeup dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi, dan mungkin nggak cuma di Jakarta aja tapi di kota-kota ya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 rabun jauh, di posisi 10 itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10.

0: seberapa suka aku sama Sheila on Seven. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: posisi 8 ke posisi 5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan? Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan? Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia,
1: Ikro. Number 4.

0: kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2. Sampai kita ketemu.

Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Lioda Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita teman Pro 2, ada Gea Indra.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim Laode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sun Eater, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin terchart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani itu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Eh tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Masih dengan Aldi di Tumpang Pro 2. Dan untuk di sore hari ini, Aldi pengen ucapin selamat sore, selamat beraktivitas Tumpang Pro 2 di hari Minggu. Dan pastinya enjoy untuk nikmatin libur kamu Tumpang Pro 2, apalagi kamu yang udah tidak sekolah lagi ya. Lagi libur sekolah banget nih, happy holiday. Yang udah deh, untuk di hari Minggu sore hari ini tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang, dan makan banyak banget informasi yang bakalan Aldi share ke kamu semuanya sampai dengan jam 8 malam di sore ceria.

0: jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih? Yang kamu beli itu makanan manis semua. Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya.
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan manis atau gula berlebih. Menggosok gigi dengan baik dan benar, dan jangan lupa gunakan obat kumur.
5: Era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanjung Pinang.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seven
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Pendengar masih bersama Erita Fitra Insani di Tanjung Pinang sore ya. Di hari ini hari Minggu 21 Juni 2026 dan cuaca mulai terlihat elok sekali nih, matahari bersinar terang dan tentu suasana seperti ini dapat membuat Anda lebih bersemangat menikmati sore di akhir pekan ya di hari ini. Tapi jangan lupa esok Senin nih kita akan update dulu untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Mbak Evita.
0: Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Oke, ini matahari cukup cantik ini ya, terpancar iya. Cerah sekali sore hari ini. Padahal tadi mendung-mendung.
2: Iya benar.
0: Oke, untuk besok pagi bagaimana? Apakah matahari juga bersinar cerah seperti sore hari ini juga Mbak? Silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan secara umum untuk perkiraan cuaca pada esok pagi hari yaitu diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan terdapat hujan berintensitas ringan hingga sedang dengan potensi petir. Pada malam hari diperkirakan kembali berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan untuk wilayah Bintan dan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 74 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter dan untuk yang terakhir imbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Semoga Senin esok kita menyambut ya kerja atau aktivitas lebih semangat lagi di awal minggu ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, semangat, emang harus semangat ya. Ya. Oke Mbak Rizky, terima kasih untuk informasi perkiraan cuaca untuk esok pagi. Semoga semuanya aman dan selamat bertugas kembali Mbak Rizky, selamat sore.
2: Iya, selamat sore Mbak Gita, terima kasih.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2. Sore Ceria.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2. Dan untuk di sore hari ini, Aldi pengen nanya sih sama kamu semua Teman Pro 2 yang punya kucing, ayo dong gabung barengan Aldi. Kasih tahu dulu nama kucing kamu tuh siapa, dan ceritain ya kalau bisa kamu kasih nama kucing kamu tuh itu. Misalnya contohnya apa ya, misalnya contohnya si White. Nah berarti kan itu kucingnya warna putih Teman Pro 2. Ya memang sih gak kreatif ya. Kasih tau Kaldi Teman Pro 2, kira-kira nama kucing kamu itu siapa. Dan pastinya kasih tau juga asal usul kenapa kamu kasih nama kucing kamu itu namanya. Ya.

0: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.
1: Udah jam segini. Nonton TV Remote TV mana ya?
2: Tadi di bawah situ sih.
1: Oh iya, ada nih.
2: Emang mau nonton apa?
1: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
3: Di Salaman.
2: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
1: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
2: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
3: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: saat tampil dan juga membawa Argentina National Football Team bersinar di 2026 FIFA World Cup, ini bisa dibilang masih sangat besar. Walaupun sekarang usianya sudah akan menginjak 39 tahun ya, Alex Kanter bilang sudah semakin matang, sudah semakin mature juga. Tapi Messi ini masih menunjukkan kualitas sebagai pemain penentu di level tertinggi. Ada beberapa laporan yang aku dapetin yang bilang kalau Messi ini masih menjaga kondisi fisik dengan serius ya bersama dengan Inter Miami. Bahkan ada kabar juga yang bilang kalau Do ini aktif menjalani program latihan tambahan demi bisa menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Secara performa sih bisa dibilang Messi tuh masih oke banget ya, masih impresif banget waktu ngobrol dua. Bahkan di beberapa pertandingan MLS pun, dia tetap menjadi motor permainan Inter Miami karena punya kontribusi gol sama assist yang cukup konsisten. Yang ini nih yang bikin banyak orang percaya kalau Messi ini kayaknya masih gokil, masih gacor kayaknya menjadi pembeda bagi Argentina. Tapi ada tapinya nih, tantangan terbesar Messi ini bukan cuma soal kualitas permainan aja, tapi juga kondisi fisik sama konsistensi kebugaran. Kalau misalnya nantinya Messi akan bermain sama Prada 2, aku bisa pastikan ya, Piala Dunia 2026 kemungkinan akan menjadi last dance seorang Messi bersama dengan Argentina. Karena kesempatan meraih 2 gelar Piala Dunia beruntun ini pastinya akan menjadi motivasi besar untuk menutup karir internasionalnya dengan sempurna.
1: Pesta Piala Dunia 2026.

buat kamu yang masih mendengarkan Prodo FM 7.6, jangan pindah frekuensi dulu dong. Kita lanjut lagi teman Prodo. Di sini ada Karani, katanya kucing dia namanya Mochi. Awalnya sih karena waktu kecil dia bulat putih sama gembul banget, katanya kayak gitu. Nah, jadi kayak mirip kue mochi lah, tapi lucunya sekarang badannya malah panjang, kurus gitu, gak mirip mochi sama sekali. Dan jadi nama itu tetap dipakai karena udah terlanjur nempel. Jadi kadang kalau ada tamu datang dan lihat dia, mereka tuh suka bilang, mana mochinya? Terus aku nunjuk tuh si kucingnya lagi rebahan kayak mie instan. Sampai sekarang kalau dipanggil mochi, dia langsung lari datang. Apalagi kalau dengar suara bungkus makanan. Iya, kucing mah memang nalurinya memang udah seperti itu ya. Thank you so much buatnya Karani, katanya pengen dengerin lagunya Ariana Grande yang terbaru. Siap, kita langsung puterin spesial buat Karani. Alright.

Penyengat Heritage 2026. Sebuah perayaan agung yang didedikasikan untuk melestarikan khazanah kebudayaan Melayu di pusat sejarah Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Event yang dilaksanakan yaitu dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026. Jongres Festival, Gasing Festival Internasional, Bazar Penyengat Fair, Penyengat Fair Museum dan Monumen Bahasa Nasional, Replika Rumah Mak Eong. Tanggal 20 Juni 2026, Festival Tari 2026, Penanaman Mangrove, Staman Malai Akustik. Tanggal 20 dan 21 Juni 2026, nonton bareng Bola Gembira TVRI. Tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan sahabat untuk menyaksikan kemeriahan Penyengat Heritage 2026 mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2026 di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat. Penyengat Heritage 2026 Regenerative Lifestyle Tourism. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Alipay ucapin terima kasih banyak buat teman Prodo yang sudah mendengarkan sore ceria untuk di sore hari ini, dan pastinya nanti kita bakalan lanjut lagi teman Prodo. Tapi sebelum itu Ali akan memberikan informasi untuk masuknya sholat fardu maghrib untuk kawasan Kota Tanjung Pinang tepat tanggal 21 Juni 2026 di jam 18:13 waktu Indonesia Barat. So, tetap dengerin terus Prodo FM Tanjung Pinang dan jangan pindah frekuensi manapun.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oh boy.

If I broke your heart, would you take me back? If I

Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Info Pro 2. Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun. Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemen sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya ini gue bakal ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangi.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Tahukah kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh

dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

Preduas, selamat menikmati malam Senin kamu. Back to school, back to school. Pada libur kan ya, asik. Pada libur nih, adik aku juga udah liburan aja teman Preduas. Mentang-mentang habis terima ini ya, lapor ya. Habis terima lapor, makanya tuh langsung deh tancep gas buat pergi liburan. Kalau teman Preduas sendiri, apa aktivitas kamu untuk malam ini? Ya buat kakak-kakak ini ya, kakak-kakak pejuang rupiah, abang-abang pejuang rupiah, tahulah besok waktunya ngapain ya, waktunya balik kerja.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Tama Pradio masih bareng sama Adel yang nemenin kamu ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Jadi malam ini aku harap kamu juga gak galau teman Pradio, karena kalau misalnya kamu galau, banyak banget ya pelarian kamu buat galau dibandingin kamu ngelibatin orang baru. Jadi kalau misalnya kamu ternyata belum selesai sama diri kamu, jangan ngelibatin orang baru. Kamu malah nambah ini ya, sakit hati orang lain yang gak seharusnya dia sakit hati, malah sakit hati gara-gara kamu yang ternyata belum selesai sama masa lalu. Cetas! Jadi semua kita dijauhin dari musibah yang seperti itu. Mendingan kamu lari aja, kayak saran dari dokter Tita, Tirta ya teman Pro 2. Lari, gas terus, lari. Pokoknya apapun itu lari aja, olahraga terus. Dan baru-baru ini dokter Tirta kembali membuat gebrakan dengan mengenakan raw denim ATOs ketika lari kategori 10K di Mandiri Jogja Marathon 2026. Dia berhasil finish dalam waktu 58 menit atau dengan pace rata-rata itu 5:48 per kilometer. Lalu unggahan di Instagram, dokter Tita juga jelasin celananya yang mulai basah karena keringat sejak kilometer 6 ini bikin dia tuh ngerasa makin berat aja nih, bahkan kayak berlari dengan beban 2 kg di setiap kakinya. Gimana ceritanya? Anda pakai raw denim gitu ya. Sebagai pemakai denim, dokter Tita bilang kalau proses ini sebagai run wash, mau tadi break in denim dengan dipakai berhari-hari. Dan dia juga menceritakan sepatunya yang berwarna putih terkena lenturan indigo dari celananya. Ada yang berani coba metode run wash ala dokter Tita ini, teman Pro 2?

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Insta story-nya juga berpakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan, kok kayak gini juga? Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Cowok tuh ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan? Katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia.
1: Nih, aku buktinya. Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku nggak akan mau lagi, weh. Serius nih aku nggak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, again aku juga udah.
0: Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca gak udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili, baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih, Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
4: Balikan lah tuh.
1: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
1: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya, Nan.
1: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
4: Iya, udah. Sini, makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Huh?
1: Kalau aku sih
2: malu sih aku, ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
2: ayo tapi turunin ke 7.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba tren dikit aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: lumayan.
1: Mau.
0: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: gak mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

masa yang tepat tapi di waktu yang salah. Sakit ya tangan pro 2. Sama juga kayak waktunya udah tepat tapi ternyata orangnya malah salah. Aku berharap musibah ini gak kita temuin, tapi mungkin ketika kamu mau ketemu sama yang benar-benar soulmate-nya kamu, ada jalan yang harus kamu lewati yang kayak gini. Tapi semoga enggak teman pro 2. Dijauhkan ya, bukan semoga tapi kita berharap memang dijauhkan deh dari musibah-musibah yang kayak gini. Cuman untuk malam ini karena emang udah mau masuk di waktunya teman cerita, Adel pengen tahu nih cerita dari teman pro 2. Kamu pernah gak sih kejebak di situasi yang dimana sebenarnya kamu ngerasa dia orangnya, tapi ternyata waktunya salah? Terus kamu juga pernah gak kejebak di orang yang tepat tapi waktu yang salah? Waktunya salah tapi orangnya tepat. Dua hal yang pengen banget kita jauhin dari hidup ini, kita minta buat dijauhkan. Tapi mungkin ada dari teman pro 2 yang pernah ada di fase tersebut. Jadi let me know dari cerita kamu yang bisa ikutan gabung by WhatsApp 0811-777-910, atau teman pro 2 juga bisa ikutan gabung melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Top Radio ya. Selamat malam. Masih bersama sama Adele dan juga masih di teman cerita. Ruang di mana kamu bisa sharing sama aku tentang perasaan kamu dan hal-hal yang mungkin selama ini kamu simpan sendiri aja. Karena malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering banget muncul dalam cerita kehidupan, terutama soal perasaan dan juga hubungan. Pernah gak sih kamu ada di situasi waktu yang tepat dengan orang yang salah? Atau justru nih ya, orangnya itu tepat tapi waktunya yang salah. Kadang ada orang yang datang waktu kita lagi butuh teman, lagi rapuh, lagi ingin didengarkan, tapi ternyata dia bukan orang yang bisa menemani perjalanan kita sampai akhir. Di sisi lain ada juga seseorang yang kayaknya tuh cocok banget deh, nyambung juga buat ngobrol, terus saling mengerti, saling mendukung, tapi keadaan jarak, mimpi, atau tanggung jawab bikin kamu gak bisa sama dia. Terus kalau harus milih mana yang lebih menyakitkan, kehilangan orang yang sebenarnya tepat, atau menyadari selama ini kita bertahan tapi sama orang yang salah. Jadi malam ini aku pengen denger cerita teman Pradua. Gabung sama Adele di 0811 777 9210.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan. 92.1

Okay, itu Pradua. Dan aku mau bacain jawaban dari kamu yang udah ikutan gabung sama Adel by WhatsApp ya. Malam kak, ini siapa sih namanya? Coba kita lihat. Momo Taros, lucu ya namanya Momo, aku panggilnya Momo aja ya. Malam kak, orang yang tepat di waktu yang salah atau waktu tepat orang yang salah? Jadi dia tepat gak sih? Hah? Aku pribadi sih pernah ngalamin, kayak udah cocok karena emang satu pemikiran. Dan aku juga ngerasa cocok karena emang dia tuh bisa ngatur aku. Cuma minusnya dia tuh gak bisa lebih lanjut karena satu dan lain hal. Sehingga kami gak bisa lanjut. Udah sayang suka tapi gak bisa ke step berikutnya. Oh, karena doi cuma cerita sampai di situ, jadi aku gak bisa ngelanjutin ya sama Pradua. Apapun itu pasti udah keputusan bersama. Oh ya kak, ada lagu Gelora Asmara gak? Kalau ada tolong puterin ya. Gelora Asmara. Okay, let me search the song special for you, Gelora Asmara. I have to say sorry, Momo. Aku gak ketemu nih di songbank kita. Kamu bisa ganti ke lagu yang lain biar bisa aku puterin ya requestan kamu, Momo.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

dari banyaknya pilihan, ya emang banyak pilihan yang bikin kita tuh berat juga buat milih sama antara dua. Terutama juga pilihan yang dimana kamu mau gak sih sebenarnya ada di kondisi ketemu sama orang yang tepat di waktu yang salah, atau dengan orang yang salah tapi di waktu yang tepat. Itu kan kayak, hah? Orangnya salah nih tapi waktunya tepat nih, kan agak gimana gitu ya. Jadi coba kita dengerin cerita-cerita dari teman pro 2 nih. Ada Angels yang udah ikutan gabung. Assalamualaikum, selamat malam Ica Sadol Shantik. Waalaikumsalam, hai, selamat malam juga. Jaga malam, jaga Ica sampai jam 12 malam. Aku mau cerita ya kak. Tahun 2016, oh my god, it's been too long. Aku tuh pernah dekat sama satu cewek kak, yang dimana kondisinya dia udah punya pasangan yang udah dijalani selama 4 tahun. Sebentar nih, kamu deket sama satu cewek, kondisinya kamu udah tahu kalau dia udah ada pasangan. Okay. Awalnya cuma sekedar ngobrol, berujung sama-sama suka. Tapi di situ aku nggak mau ngerebut dia dari pasangannya kak. Nah di situ aku ngerasa orangnya tepat, tapi waktunya nggak tepat kak. Sampai akhirnya kita asing dan 2018 aku menikah. Dan 2019-nya aku dapat kabar dia juga nikah kak. Seiring berjalannya waktu, 2026 dia hadir lagi kak di kehidupan aku. Aku emang gak pernah hapus kontaknya kak. Ternyata dia juga udah gak sama suaminya. Dia sempat chat aku, nanyain kabar, dan aku cuma anggap ya kita udah masing-masing sama kehidupan kita aja, dan jadi teman aja. Sampai akhirnya aku ketemu sama dia tanpa disengaja kak. Akhirnya aku ngobrol. Singkat cerita, dia bilang kalau udah gak sama suaminya, dan dia bilang gini, kamu belum punya hubungan yang sah kan? Sama aku mulai dari awal lagi mau gak? Dan dengan tegas aku jawab gak bisa. Karena emang aku pribadi sedang mempersiapkan untuk acara pernikahan aku dan cewek aku kak. Aku suka. Betul kak Adel, kalau aku kata orang itu salah gak? Enggak. Gak salah sih. Karena menurut aku itu adalah keputusan yang mantep banget. Karena kamu tahu posisinya, itu adalah orang dari masa lalu kamu yang mengharapkan sesuatu yang lebih dari kamu. Ya takutnya dia malah nekat, ingat kamu udah punya pasangan dan mau ke jenjang yang lebih serius juga. I think the best decision is you cut these people. Menurutku itu ya Anjas. Dan untuk lagunya mau Adrian Khalif yang 2001 kali. Semangat siarannya Anjas adalah cantik. Sehanda bagai selalu selama kecantik terus ya amin. Pokoknya juga lancar-lancar buat Anjas sampai ke jenjang pernikahan.

0: Sudah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Kalau dipikir-pikir, hidup itu emang sering banget ya mempertemukan kita dengan orang-orang yang ngasih kita pelajaran. Ada yang datang untuk stay, ada yang datang hanya untuk ngajarin sesuatu aja ke kita. Dan lucunya kita sering baru sadar setelah semuanya itu lewat tahap kedua. Mungkin ada yang pernah berada dalam hubungan yang kelihatannya tuh baik-baik aja. Waktunya pas, kondisi hidup pas, keluarga juga mendukung. Tapi ternyata semakin dijalani, kamu realize visi hidupnya tuh berbeda, cara mencintainya juga beda, dan akhirnya harus pisah. Atau mungkin sebaliknya, ada seseorang yang kayaknya tuh tepat, dia ngerti kita tanpa kita harus ngejelasin how we want to be treated. Rasanya tuh juga nyaman, tapi saat itu kita lagi fokus ngerjain sesuatu, entah itu pendidikan, ngebangun karir, baru sembuh dari luka lama, atau bahkan salah satu udah harus pergi ke kota yang berbeda. Akhirnya bukan karena gak cinta ya teman perdua, tapi karena keadaan yang belum ngasih kesempatan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kalau waktu bisa diputar ulang, kamu benar-benar mau ketemu sama orang yang sama di waktu yang beda enggak? Atau sebenarnya kamu hanya kangen aja nih dengan kemungkinan-kemungkinan yang ternyata tuh enggak pernah terjadi. Ada kan emang ada ya beberapa hal yang bikin kita tuh jadi sulit move on, bukan karena orangnya, tapi karena bayangan tentang gimana kalau dulu tuh situasinya enggak kayak gini deh. Gimana kalau kita tuh lebih berani aja? Gimana kalau waktu itu tuh gak ada jarak? Gimana kalau waktu itu sama-sama siap? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh suka tinggal juga ya di kepala bertahun-tahun. Bahkan tuh tiba-tiba lewat aja. Padahal kan hidup gak pernah ngasih kita jawaban yang pasti. Yang bisa kita lakuin tuh cuma nerima kalau setiap pertemuan walaupun gak berakhir sama, tapi tetap punya maknanya. Mungkin apa tuh, Del? Mungkin ada seseorang yang gak ditakdirkan buat jadi pasangan hidup, tapi ditakdirkan jadi alasan kita buat tumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin tuh, Tampra 2. Nanti aku bacain lagi jawaban dari kamu yang ikutan gabung sama Adel tentang cerita kamu yang kita ngobrolin ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang salah, atau waktunya salah, orangnya itu tepat.

Tahukah kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

You still listening 92.1 Radio FM, thank you minang teman terbaik kamu. Hai teman Pradu ya, masih bareng sama Adela nemenin kamu. Dan waktunya buat aku bacain cerita dari teman Pradu nih. Wah, rame nih yang gabung pada relate sama topiknya ya. Selamat malam, malam juga semua buat semua yang lagi denger radio malam ini. Ini dari si Afif nih kayaknya nih namanya. Oh, Jevin, dari Jevin ya. Ayo kita gabung ya, katanya cowok itu harus kuat, jangan terlalu banyak cerita, jangan terlalu sering ngeluh. Jadi akhirnya banyak dari kami yang belajar tersenyum ketika ditanya, lagi gak apa-apa kan? Padahal dalam hati lagi berantakan. Menurut aku gak apa-apa banget untuk kamu mengekspresikan diri kamu. Karena we're humans, semuanya punya hati, punya perasaan. Aku sedang berada di antara ikhlas dan terpaksa. Yang paling menyakitkan ternyata bukan tentang kehilangan orang lain, tapi kehilangan diri sendiri. Kehilangan aku yang dulu mudah tertawa, mudah bercerita dan percaya kalau semua yang diperjuangkan pasti akan menetap. Sekarang aku hanya belajar tersenyum sambil merapikan hati yang berantakan, lalu berangkat menjalani hari seolah tidak ada yang berubah. Kadang waktu malam terlihat sunyi dan semua orang terlelap, baru aku berani mengakui bahwa aku juga ingin dipeluk, ingin didengar, ingin diberikan kesempatan untuk berkata. Aku capek. Mungkin hari ini aku belum benar-benar ikhlas. Mungkin aku hanya terlalu lelah untuk terus menggenggam sesuatu yang memang bukan untuk diperhatikan, untuk dipertahankan. Tapi semoga suatu hari nanti ketika luka ini sudah tidak terasa lagi sakit seperti sekarang, aku bisa mengenang semuanya tanpa air mata, lalu berkata pelan pada diriku sendiri. Ternyata, aku berhasil melewati hari-hari yang dulu kupikir akan menghancurkanku. Karena menjadi dewasa bukan tentang seberapa kuat kita menahan tangis, tapi tetap melangkah walaupun hati tuh udah berkali-kali mau menyerah. Dan terkadang cara aku untuk mencoba itu melupakan yang terasa sesak di dada seperti kemarin dengan nonton konser musik. Kebetulan kemarin konsernya Slow on 7 di Malang. Makin galau, bukan melupakan. Bawa putaran lagu Berhenti Berharap gak yang Slow on 7? Oke, berarti seperti orang yang tepat, tapi ternyata waktunya yang salah. Atau ternyata kamu yang nganggap dia tepat, tapi ternyata dianya gak tepat buat kamu. Oke. Berhenti Berharap dari Slow on 7 spesial buat nemenin malam kamu yang lagi pengen move on.

101.3 RRI Prodo FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, masih bareng sama Adel yang nemenin teman Prodo ya. Dijaga malam, jangan kalau malam-malam. But kalau ternyata malam ini kamu lagi galau, it's okay. Gak apa-apa teman Prodo, karena kamu punya hati. Di WhatsApp ini udah ada yang gabung lagi ya. Halo, izin gabung ya. Hai, ini dari Afif nih. Kalau menurut gue sih ketemu orang yang salah di waktu yang tepat itu masih mending. Ibarat beli bakso pas lapar banget ternyata baksonya keasinan. Ya udah, kapok, besok cari orang yang lain. Asik. Yang bahaya itu ketemu orang yang tepat di waktu yang salah. Orangnya baik, jambung, diajak ngobrol, selera humornya sama. Sampai kalau kirim memes jam 2 pagi tuh masih dibalas. Pas ditanya, "Kamu sibuk apa sekarang?" Jawabnya, "Lagi fokus bangun masa depan." Lah, gue juga lagi fokus bangun pagi biar gak telat absen nih. Kadang semesta tuh lucu ya. Pas kita udah dewasa, siap serius, siap diajak ke pelaminan, yang datang malah trauma. Gelaran ketemu yang waras, lucu dan bikin nyaman, ternyata LDR sama jadwal kerja. I'm in your team, bro. Yang satu libur minggu, yang satu liburnya pas gerhana matahari. Jadi sekarang gue gak mau ribet mikirin orang yang tepat atau waktu yang salah. Gue cuma pengen bukan ketemu lagi, tapi udah ketemu dengan orang yang pas-pas sayang, pas sama-sama mau berjuang, dan yang paling penting pas diajak makan gak bilang terserah. Karena kita semua tahu pertanyaan paling sulit di dunia itu bukan kita ini dibawa kemana, tapi mau makan apa dan jawabnya tetap terserah. Ya begitulah mantan pacar gue yang sekarang sudah menduduki tahta tertinggi dalam hidup gue selama setahun terakhir. Dia adalah istri gue. Agasit! Walaupun harus menghadapi pertanyaan, kamu hari ini mau makan apa dan jawabannya itu selalu kamu dengar terserah. Tapi itulah pelabuhannya ya. Dan teman pria dua, kalau kamu punya pasangan yang seperti itu, kamu jangan cari yang lain. Kita semua sama bang. Kita juga akan jawab terserah kok kadang-kadang. Untuk lagunya gue mau pilih lagu dengan judul Anugerah Terindah dari Anmes Kamalek. Asik. Anugerah Terindah. So sweet banget sih Afif.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Dari obrolan kita malam ini juga kita belajar kalau nggak semua hubungan gagal itu karena kurang cinta ya. Kadang ada cinta yang hadir di waktu yang tidak memungkinkan alias nggak tepat. Kadang ada juga yang waktunya tuh udah tepat banget, tapi kita bersama orang yang ternyata bukan tempat pulang yang sebenarnya. Dan mungkin kedewasaan itu juga akan terjadi saat kita bisa nerima kalau nggak semua yang kita inginkan itu harus kita miliki. Karena beberapa orang emang hadir.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1
3: teman terbaik kamu.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dong.

rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau. Ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

seiring dengan musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dari acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 22 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Balik lagi nih bersama dengan Angela lagi. Angela lagi pagi-pagi ya. Tapi semoga aku dengan hadirnya aku dan juga Pro 2 Tanjung Pinang bisa membuat pagi kamu sedikit lebih cerah. Karena kayaknya mendung ya, hujan baru hujan gitu, baru sadar aku tadi waktu datang sini ternyata jalanan udah pada basah. Mungkin kamu juga baru bangun terus juga dengar Pro 2 baru sadar atau enggak kalau Tanjung Pinang tadi subuh sempat hujan, guys. Anyway, untuk di pagi hari ini seperti biasa ya, kita sudah menyiapkan lagu-lagu kece sampai dengan jam 6 pagi nanti, dan juga nanti bakalan ada informasi yang viral dan juga update. So, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

0: tepatnya nih kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Apabila baik dan sempurna salatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk salatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ataz zaka wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Teman Pro 2 Tanjung Pinang, pendengar setia Pro 2 Tanjung Pinang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa aturkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atas limpahan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Karena teman Pro 2 Tanjung Pinang, kalaulah manusia diberikan yang namanya nikmat waktu luang, kalaulah manusia diberikan nikmat kesehatan, maka manusia kadang sering lalai, kadang sering lupa, kadang sering kufur atas nikmat Allah. Maka dua hal inilah yang harus kita wajib syukuri, yakni adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan yang paling penting dan yang paling utama yang Allah hadirkan sampai saat ini, yakni adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua para pendengar setia Radio Pro 2 Tanjung Pinang masih bisa merasakan manisnya iman dan masih bisa merasakan yang namanya manisnya Islam. Selawat bertangkaikan salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada pemimpin perang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, pemimpin negara terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, role model terbaik, public figure terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, yakni adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar setia Radio Pro 2 Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang anak muda, maka kita berbicara tentang yang namanya sebuah semangat. Berbicara tentang anak muda, kita juga berbicara tentang masa depan. Ustadz Bakhtiar Nasir pernah berkata tentang pemuda bahwasanya sejatinya para pemudalah yang menjadi tulang punggung utama sebuah perubahan. Para pemudalah sebagai pundak kebangkitan sebuah peradaban. Sejarah mencatat mengatakan bahwasanya semangat darah merah kaum mudalah yang akan menjadi energi sebuah kebangkitan atau penaklukan wilayah. Kalaulah kita melihat definisi dari pemuda yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi, bahwasanya pemuda inilah yang sangat berperan penting dalam sebuah kebangkitan, sebuah peradaban. Namun, pada kenyataannya, pada faktanya, saat ini anak-anak muda jauh dari esensi yang namanya sebuah anak muda. Kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak muda saat ini, mereka sudah sangat luar biasa pergaulannya. Baik itu pergaulan secara bermasyarakatnya, pergaulan dengan bertemannya, bahkan sampai di titik puncaknya bisa membuat kriminalitas karena akibat dari sebuah namanya pergaulan. Maka di dalam diri manusia, di dalam diri pemuda, itu ada yang disebut dengan namanya naluri. Naluri ini ada naluri eksistensi diri, atau bahasa Arabnya disebut gorizatul bako. Nah, eksistensi diri ini semua dimiliki oleh pemuda, semua dimiliki oleh manusia. Tapi jika eksistensi diri ini tidak diarahkan menjadi lebih baik lagi, tidak diarahkan menjadi sebuah kebaikan, maka yang namanya naluri eksistensi diri ini, dia akan membuat sebuah keburukan dalam diri manusia, dalam diri pemuda tersebut. Maka eksistensi inilah yang harus kita arahkan, eksistensi inilah yang harus kita wadai, yang harus bersama-sama kita kelola bersama, agar senantiasa pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Tanjung Pinang ini, senantiasa menjadi pemuda-pemudi yang berakhlak karimah. Maka salah satu cara untuk bagaimana kita mengkaderisasi anak-anak muda saat ini dan mengarahkan eksistensi dirinya, yakni adalah dengan melalui yang namanya masjid. Masjid dikatakan sebagai baitullah. Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Baitullah itu terdiri dari dua kata, bait dan Allah. Bait itu tempat kita kembali, dan Allah adalah Tuhan kita, Rob kita, pencipta kita. Maka sejatinya masjid atau baitullah itu adalah tempat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada pemuda yang dia memiliki masalah, ketika yang dia pemuda memiliki permasalahan dalam kehidupan, maka balik-baliklah ke masjid, balik-baliklah untuk bagaimana bisa memakmurkan masjid. Tapi fakta saat ini kita ketahui bersama bahwasanya para pemuda ketika mendapatkan masalah, dia menularkan kekesalannya, menularkan permasalahannya ke tempat-tempat yang itu bukan tempat yang baik. Maka kita arahkanlah mereka untuk menuju ke masjid. Maka peran penting untuk bagaimana kita bersama-sama kembalikan pemuda-pemudi kita, remaja-remaja kita, generasi-generasi kita, untuk bagaimana bisa kembali kepada masjid. Ada satu perkataan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau adalah pahlawan penakluk kota Konstantinopel. Beliau berkata, ketika kelak engkau tidak mendengar suara gelak tertawa anak riang di masjid, ketika engkau tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, dan ketika engkau tidak mendengar suara adzan anak-anak di masjid, apa kata beliau? Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, maka hati-hatilah, keruntuhan generasimu akan sangatlah dekat. Maka mari bersama-sama kita para pemuda, mumpung masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ya, para pemuda inilah yang nanti akan menggerakkan, akan menjadi membawa risalah agama ini, dan akan menjadi generasi-generasi agama selanjutnya. Kalaulah bukan mereka yang melanjutkan generasi kita, siapa lagi? Maka pendengar setia Radio Pro 2 Tanjung Pinang, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman semuanya untuk bersama-sama, ayo kita kembali ke masjid. Karena dengan masjid inilah insya Allah kita akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah Al-Isra ayat pertama, di situ ada kalimat yang mengatakan barokna haulahu. Bahwasanya masjid ini memberkahi sekelilingnya. Semoga dengan kita kembali ke masjid, dengan kita kembali untuk memakmurkan masjid, dengan kita kembali kepada Allah melalui masjid, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan dalam hidup kita, Allah akan bereskan semua permasalahan kita, dan insya Allah, Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Demikian teman-teman pendengar setia Pro 2 Tanjung Pinang, semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberkahi hidupnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala hajat-hajatnya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku belajar bahwa hidup ini menyenangkan kalau kita melihat dari sudut pandang yang tepat. Bahagia cuma akan menjadi rumit kalau kita terlalu tinggi berharap. Fiersa Besari.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya

0: chat. Oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Pergi sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kok aja baru datang.
0: Gila tuh. Kenapa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Yang dekat bisa langsung kasih kenyamanan, sedangkan yang jauh cuma bisa kasih perhatian. Lah, emang iya, Anggi? Anggi? Anggi? Eh, kok ngapain, Anggi?
1: Rara, aku lagi sedih.
0: Hah? Sedih kenapa? Rasanya tadi baru ketawa ngakak deh.
1: Aku lihat bos dengan ini.
0: Alamak, ini kan yang aku lihat tadi. Mulailah.

0: lain. Yang dekat aja sering overthinking, apalagi yang jauh.
1: Hai, curhat Neng. Hai. Tapi Ra, emang gitu ya? Aku sebagai kaum LDR jadi sering overthinking tau.
0: Ya enggak dong Gi, semua itu tergantung orangnya. Kalau orangnya baik dan cinta sama kamu, pasti dia gak akan melirik yang lain. Kita juga sebagai perempuan itu gak boleh terlalu sering negative thinking ke pasangan. Nanti malah bikin dia gak nyaman, terus kepikiran buat ngelakuin. Hayo loh.
1: Iya juga ya Ra, selama ini Mas baik kok. Dia juga sabar banget ngadepin sifat aku. Pokoknya aku cinta banget sama Mas. I miss you Mas.
0: Bucinnya. Tapi aku doain deh ya, semoga bestie aku ini sama Masnya bisa langgeng sampai ke jenjang yang lebih serius.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah masuk di Spada untuk di pagi hari ini. Aku mau menyapa selamat pagi untuk teman Pro 2 di mana saja berada. Selamat menikmati hari Senin yang kalau kata orang menakutkan, tapi untuk Senin ini bagi anak-anak sekolah udah bukan Senin yang menakutkan lagi ya, karena lagi pada libur. Anyway, teman Pro 2, untuk menemani waktu kamu siap-siap mungkin untuk beraktivitas hari ini, atau sekarang bahkan justru sudah di jalan ya, karena punya kegiatan yang cukup pagi. Ya, ditemenin sama Pro 2 Tanjung Pinang mungkin bisa sedikit membantu kamu jadi lebih nyantai lah ya, tidak gerusuk guys. Oke, teman Pro 2, untuk informasi-informasi yang mau aku informasikan ke kamu, sudah pasti yang viral dan juga update. Dan salah satunya ini untuk informasi pertama datang dari Ken Parsons, teman Pro 2 ya, yang bikin video horor YouTube di usia 16 tahun. Dan sekarang film Backrooms itu laris di box office. Jadi kan kemarin aku tuh sempat bilang ke kamu ya, ada dua film buatan Gen Z yang kayaknya tuh lagi viral banget di mana-mana. Itu yang lagi jadi perbincangan, satu Obsession, terus satu lagi itu Backrooms. Nah, Backrooms ini adalah produksinya si Kane Parsons, teman Pro 2. Jadi di usia 16 tahun, Kane Parsons ini menghabiskan 1 bulan untuk bikin video horor 9 menit tentang Backrooms. Pakai apa coba tebak? Pakai Blender dan After Effects, guys. Video ini kemudian viral dan akhirnya berkembang menjadi serial YouTube dengan 24 episode, ditonton ratusan juta kali, dan akhirnya diadaptasi menjadi film oleh A24. Gak nyangka ya, karena proyek yang tadinya cuma iseng-iseng aja dari seorang remaja justru bisa masuk ke layar lebar. Dan ini tuh bener-bener low budget, tapi tuh peminatnya tuh justru banyak banget, teman Pro 2. Wow, keren ya. Semoga kita juga bisa menjadi anak-anak muda seperti ini ya guys ya.

0: Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, teman Pro 2 ya, aku pastinya mau menginformasikan kembali untuk informasi yang kali ini datang dari Uni Emirat Arab yang sekarang sudah resmi melarang anak di bawah 15 tahun untuk main media sosial. Uni Emirat Arab atau kita singkat aja UEA ya guys ya, ini mereka resmi melarang anak di bawah 15 tahun menggunakan sosial media, yang dimana ini menjadikannya negara Arab pertama yang menerapkan aturan tersebut. Perusahaan platform diberikan waktu 12 bulan untuk menerapkan verifikasi usia yang cukup ketat, termasuk pemeriksaan identitas digital dan juga teknologi AI. Karena sekarang segala sesuatu gampang banget untuk dimanipulasi dengan yang namanya artificial intelligence atau AI ya guys ya. Yang nantinya metode isi tanggal lahir sudah tidak akan berlaku lagi. Langkah ini memang diambil dikarenakan kekhawatiran global soal dampak media sosial hari ini terhadap anak, mulai dari konten yang tidak pantas dan juga eksploitasi data. Pastinya ini juga menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan anak di dunia maya sekarang menjadi prioritas, tidak hanya di barat saja, tapi juga di kawasan Timur Tengah. Aku juga berharap sih sebenarnya gak cuma di Uni Emirat Arab aja ya, kayaknya bisa merata gitu. Sekarang aku tuh kemarin baru aja ke, apa namanya, ngobrol sama temen aku. Aku kayak bilang kayak, gila ya anak-anak sekarang tuh benar-benar seberubah itu ya. Maksudnya di zaman kita dulu tuh kita tuh gak kayak gitu. Sesimpel ini aja deh, teman Pre 2 ke sekolah dulu mungkin kita masih muka pakai bedak pun, bedak baby gitu loh, yang benar-benar bedak tabur baby yang udah gitu doang. Kalau anak-anak sekarang benar-benar full makeup ke sekolah, dan itu tuh cukup menyayat hati sih sebenarnya, jujur ya, karena aku tahu ada pergeseran perkembangan budaya dan segala macam, tapi sepertinya kalau untuk anak-anak sekolah nih, mereka dewasanya terlalu cepet deh. Dan itu tuh yang aku sayangin gitu. Karena masa-masa kita remaja, masa-masa dimana kita menikmati masa sekolah itu, sampai kita tuh gak bisa bedain lagi dengan orang-orang yang udah gede gitu. Kan asik ya teman Pre 2. Sebenarnya agak malu ya kalau misalnya ngelihat foto-foto di Facebook lagi, ternyata aku dulu kayak gini ya, seculun ini ya. Tapi justru di situ titik menariknya, bahwa ada perbedaannya di situ, ada perbedaan yang benar-benar signifikan, dan kita tuh jadi bisa ikut tren glow up, ngerti nggak sih guys? Yang penampilan itu nanana selalu hanya gadis cantik saja. Tapi keren sih kalau misalnya ada negara yang udah mulai menerapkan apa, anak-anak di bawah 15 tahun itu udah gak boleh pakai media sosial, karena itu juga termasuk salah satunya, anak-anak itu gampang banget untuk meniru guys.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: 22,1. Teman terbaik kamu.

Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Ya sama Pro 2, kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spesial untuk kamu yang mungkin baru aja dengerin kita, aku harus say hi dulu nih ya, karena mungkin ada beberapa di antara kamu yang baru bangun.